Mi tenni jar mazar mata menya gamira yala miniya miya kiwa maidamu amtane magane mazan kulawa.